zvilengwe valeche nemipunu ndintupo masikati ndintupo neusiku ndomubhikila mukati mundizvinile mavati mozvitanila dzibati mozvisungilila pasi ndomonginilila nhasi ndimitando kunga ndazula mundili ndimitagwa dzimukololo vashaza nemakakwa bizvibuyela kushule mhani takwa mundizvinila muchilo mumakwakwa zina langu muzibuka lakakwakwa ndimintuzi wamadhamu valanda nuvaleche vemanyimwe ndovalanda unokuyandakakoka nemitanda